0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang budget federal yang diturunkan tadi malam, pengalaman perempuan dalam mencapai keadilan hakiki, apa yang perlu Anda ketahui tentang hantavirus, orang-orang perahu, dan juga film agak lain, Menyala Pantiku. Namun sebelumnya akan kami sampaikan warta berita hari ini.

Warta Berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 13 Mei. Sari berita penting hari ini, para pembela hak penyandang disabilitas menyatakan keprihatinan atas perubahan anggaran federal.

0: Federal, Presiden Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing untuk kunjungan kenegaraan dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Dan dalam bidang olahraga, Michael Voss mengungkapkan pertimbangan di balik keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai pelatih Carlton. Berita selengkapnya. Menteri Keuangan Federal Jim Chalmers telah memulai upaya untuk memasukkan anggaran federalnya atau memasarkan anggaran federalnya dengan mengatakan bahwa anggaran ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, kesempatan bagi kaum muda dan mengatasi tantangan ekonomi yang sulit. Pemerintah menghadapi kritik karena secara bertahap menghapus skema pengurangan pajak atas kerugian investasi properti atau negative gearing dengan investor yang sudah ada tetap mempertahankan manfaat pajak tersebut. Berbicara pada pidato tradisional Menteri Keuangan sehari setelah pengumuman anggaran di National Press Club di Canberra, ia mengatakan bahwa anggaran ini telah mencakup keputusan-keputusan sulit yang perlu diambil sekarang.
1: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalize more
0: people. Oposisi sementara itu mengatakan akan melawan kebijakan anggaran pemerintah habis-habisan. Pemimpin pihak oposisi Angus Taylor mengatakan anggaran tersebut

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten cuatro.
1: Students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Nah, dalam olahraga AFL, Michael Voss mengatakan tuntutan melatih Carlton telah menjadi terlalu berat dan itu merupakan faktor utama dalam keputusannya untuk mengundurkan diri lebih dari 4 tahun menjabat. Mantan kapten juara Brisbane Lions itu mengatakan ia frustrasi dengan cara masa jabatannya berakhir tetapi merasa tenang dengan keputusan untuk mengundurkan diri. Voss juga membela rekornya, menegaskan bahwa Carlton berada dalam posisi yang lebih baik daripada saat ia tiba. Josh Fraser telah ditunjuk sebagai pelatih sementara saat pencarian pengganti Voss dimulai. Nah, perakiraan cuaca untuk hari Kamis besok, 14 Mei, Perth kebanyakan cerah 25 derajat Celsius, Adelaide kebanyakan cerah 24, Melbourne kebanyakan cerah 21, Hobart mendung dan membaik, suhu maksimum 18 derajat, Canberra sebagian mendung 18, Sydney gerimis 22, dan Brisbane gerimis di beberapa tempat 24 derajat Celsius. Darwin sebagian mendung dengan suhu maksimum 34 derajat Celsius.

Sekali lagi sari berita penting hari ini, bahwa Menteri Keuangan atau Bendahara Negara Jim Chalmers telah memulai upaya untuk memasarkan anggaran federalnya. Presiden Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing untuk kunjungan kenegaraan dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Dan dalam bidang olahraga, Michael Voss mengungkapkan pertimbangan di balik keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai pelatih Carlton. Sekian warta berita SBS Radio untuk hari Rabu tanggal 13 Mei.

0: Nah, dari topik tentang budget yang terkait dengan perumahan itu, kita mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang pengalaman perempuan pada pencapaian keadilan yang hakiki itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keadilan hakiki, yaitu apabila persamaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi masalah lagi. Tapi sayangnya, sebagaimana perempuan itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti dalam atau perbedaan dengan kaum laki-laki, yaitu dalam biologis ataupun juga bahkan dalam sosial dan kerohanian juga, maka tentunya pencapaian keadilan yang hakiki itu pun juga harus mempertimbangkan situasi atau keadaan daripada perempuan itu sendiri. Nah, dalam bagian pertama, Dr. Nur Rufiah itu telah menjelaskan tentang di mana itu kedudukan perempuan dan mengapa perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Nah, dalam bagian kedua ini, maka beliau menjelaskan tentang pengalaman perempuan itu sendiri dalam perjalanannya mendapatkan keadilan yang hakiki itu tadi. Nah, berikut penjelasan beliau.
1: Nah, yang ketiga, subordinasi. Perempuan dianggap rendah sebagai objek seksual, kualitasnya hanya karena cantik-cantik, seksi, nggak penting pinter, nggak penting berakhlak baik. Itu subordinasi banget gitu, hanya karena jadi perempuan. Yang keempat, kekerasan. Termasuk kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan lain sebagainya. Fisik tentu saja, verbal. Itu tuh banyak banget bentuk-bentuk kekerasan yang hanya karena jadi perempuan. Nah, yang kelima itu adalah double burden atau beban ganda. Ini adalah dampak dari memandang perempuan sebagai harta sehingga disimpan di dalam rumah. Lalu perempuan dianggap ruangnya adalah rumah. Sehingga perempuan yang bekerja di luar rumah atau studi di luar rumah, dia akan dapat beban ganda ya di dalam rumah, ya di luar rumah. Katakanlah suami istri sama-sama bekerja nih. Sebelum kerja, istri itu membereskan rumah dengan segala macam ya. Ya, laki-lakinya tinggal mandi, sarapan disiapkan. Lalu perempuan baru setelah semua selesai, dia mandi dan sarapan. Kemudian berangkat ke tempat kerja masing-masing, ada tanggal di sana. Ya. Kerja, laki-laki bisa istirahat, perempuan kembali sibuk lagi gitu. Nah, ini namanya double burden ya, domestik ya, publik yang masing-masing isinya banyak gitu. Nah, lima ketidakadilan ini, itu dianggap

0: wajar berabad-abad gitu Bu. Bahkan akhir keagamaan tertentu seringkali melegitimasinya. Makanya dalam keadilan hakiki perempuan itu prinsip keduanya adalah tidak boleh sesuatu dianggap sebagai adil bagi perempuan, maslahat bagi perempuan, yang itu menjadi bagian dari kemaslahatan umum yang menjadi tujuan syariat Islam. Tidak boleh dong sebuah keadilan kok mengandung ketidakadilan pada siapapun, ya kedzaliman pada siapapun karena apapun, termasuk pada perempuan hanya karena jadi perempuan gitu Bu, yang berabad-abad sudah dinormalkan. Jadi keadilan hakiki perempuan itu adalah satu konsep keadilan yang mengintegrasikan 10 pengalaman kemanusiaan khas perempuan agar dipertimbangkan. Yang 5 biologis, 5 sosial tadi. Nah, tantangannya begini Bu Sri dan para pendengar ya. Laki-laki itu kan tidak mengalami, 10-10-nya itu tidak akan mengalami. Karena itu sangat mungkin tidak tahu rasa sakitnya. Sangat mungkin tidak aware pada kerentanan perempuan ini. Karena tidak tahu, tidak mengalami maka tidak tahu. Karena tidak tahu maka menganggap tidak ada gitu Bu. Nah kalau menganggap tidak ada pasti tidak akan mempertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan agama, kebijakan negara maupun kearifan sosial. Sementara ruang-ruang pengambilan keputusan itu sampai hari ini mayoritasnya diisi oleh laki-laki yang tidak mengalami itu. Makanya perempuan itu penting banget menyuarakan pengalaman kemanusiaan khasnya supaya laki-laki itu mendengar, dan kalau mendengar dia tahu, kalau tahu menganggap ada, kalau menganggap ada mempertimbangkan. Karena itu apa yang dianggap sebagai kebijakan negara misalnya ya, tapi mengabaikan 10 pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini bisa jadi sudah bijak buat laki-laki tapi tidak bagi perempuan. Saya beri contoh nikah anak nih, nikah di usia anak. Nikah di usia anak, laki-laki itu tidak akan hamil gitu. Walaupun nikah di usia anak itu tidak bagus bagi anak laki-laki ya, karena harus ada tanggung jawab macam-macam itu, tapi secara biologis itu tidak berdampak apa-apa pada laki-laki, bahkan mungkin dampaknya baik. Dia bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Iya. Tapi bagi perempuan nikah di usia anak, dia akan hamil di usia anak, iya, melahirkan di usia anak, nifas di usia anak, menyusui bayi di usia anak. Yang di usia dewasa aja itu wahnan alawani kata Al-Quran. Iya. Itu sakitnya berlapis-lapis. Habis hamil langsung melahirkan, organ kelamin belum kering langsung nifas, sambil nifas menyusui bayi. Jadi jangan karena laki-laki tidak mengalami, lalu dampak begini ini tidak dianggap ada gitu. Nah keadilan hakiki perempuan itu mengingatkan bahwa apa yang bagus bagi laki-laki itu belum tentu bagus bagi perempuan. Dan apa yang adil bagi laki-laki harus dipastikan adil bagi perempuan gitu. Karenanya memang perlu kita jangan menganggap tabu gitu. Semakin tabu nanti nggak cerita, makin nggak cerita. Nggak tahu nanti laki-laki gitu, Bu.
1: Nah, Ibu sebetulnya kalau saya berbicara, Ibu ya, kadang-kadang ini pengalaman apa kehidupan sehari-hari saja, Bu ya. Seolah-olah mereka mengakui atau para laki-laki itu sudah mengakui bahwa, oh iya, perempuan dan laki-laki itu kan sama, artinya kita sama-sama hamba Tuhan, kan begitu. Nah, berarti kedudukannya itu harusnya sama. Tapi pada kenyataannya, Ibu, ini saya seperti Indonesia saja, Ibu. Indonesia kan seperti Ibu katakan tadi, sudah mempunyai dan dari dulu juga itu seorang menteri yang betul-betul bertugas memberdayakan perempuan kalau dirasa perempuan itu belum berdaya begitu. Tapi pada kenyataannya, apa yang Ibu ceritakan tadi, bahwa perempuan itu masih menderita, ini mudahnya ya Ibu, dan masih belum mendapatkan keadilan hakikinya, berarti itu kan pengabaian Ibu. Pengabaian ini menurut saya sudah terlalu lama Ibu.
0: Jadi Bu, kita mesti juga realistis ya Bu, bahwa

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Tunggal bagi perempuan, itu yang diingatkan oleh konsep keadilan hakiki perempuan. Misalnya ya, mengapa di bis atau kereta itu, di Australia ada nggak ya? Saya kok lupa ya memperhatikan. Jadi di Indonesia itu ada bangku khusus untuk orang perempuan. Hamil, untuk orang sakit. Bukan hanya perempuan, tapi perempuan dalam kondisi hamil, mungkin bawa anak. Lalu lansia, orang sakit, biasanya dia menjadi orang yang diprioritaskan. Nah, bangku-bangku khusus itu menurut saya adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa semua penumpang itu bisa nyaman di dalam bis. Ini yang disebut dengan keadilan adalah semua nyaman. Nah, problemnya adalah tidak semua orang itu memberi perhatian khusus kepada ibu hamil misalnya. Tidak semua penumpang itu akan otomatis bangun dari bangkunya lalu mempersilakan ibu hamil duduk. Makanya kemudian perlu ditempuh cara yang berbeda dengan menyediakan kursi khusus untuk orang hamil, misalnya gitu. Tapi kebijakan seperti ini harusnya sih affirmative action saja ya. Karena sebetulnya tujuan akhirnya adalah orang punya kesadaran dong. Kalau ada orang hamil, masa dia duduk dan membiarkan orang hamil yang lebih butuh bangku itu daripada dirinya. Tidak hanya orang hamil ya, tapi orang sakit dan seterusnya.
4: Ya, siapapun yang
3: jadi,
4: membutuhkan.
3: Iya, siapapun. Tetapi orang dengan kondisi tertentu, dia harus diberi perhatian khusus oleh semuanya gitu.
4: Nah,
3: oleh semua penumpang ada kesadaran.
4: Iya, mohon maaf.
3: Jadi kadang
4: ini, Bu,
3: prosedurnya harus berbeda gitu.
4: Ya.
5: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
7: SBS.
8: SBS.
9: SBS.
10: SBS.
11: This is SBS Radio.

Nah, itulah tadi Ibu Dr. Nur Rufiah yang menjelaskan tentang pengalaman perempuan dalam mencapai keadilan hakiki itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang hanta virus itu atau virus hanta itu. Apakah itu berbahaya, mudah menular atau tidak, dan bagaimana misalnya kita untuk mencegahnya. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Dr. Diki Budiman, yaitu epidemiolog kami yang sering kami hubungi. Beliau juga masuk dalam Dewan Pakar One Health and Planetary Health Global Network. Nah, berikut penjelasan beliau. Nah, baru-baru ini dunia seolah dikejutkan dengan munculnya virus hanta atau hantavirus.

0: virus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius itu. Nah, untuk mengetahui apa itu hantavirus dan juga bagaimana mencegahnya atau bagaimana menanganinya, kami menghubungi pakar epidemiologi kami, Dr. Diki Budiman. Terima kasih sekali Pak Dokter. Saya tahu Bapak sedang dalam seminar tapi berkenan untuk keluar. Jadi secara ringkas Bapak, apakah virus ini merupakan virus yang berbahaya?
1: Kalau disebut berbahaya dalam kaitan ancaman pada manusia, menyebabkan manusia sakit parah, kemudian meninggal, iya. Tapi kalau dalam konteks bahayanya adalah menyebabkan pandemi, tidak. Atau sangat kecil kemungkinannya. Low probability ya, itu untuk menjadi ancaman pandemi. Jadi ini lebih bersifat sebetulnya pada individu-individu. Jadi ancamannya sebetulnya lebih kepada individu yang berisiko, individu atau personal yang memiliki pekerjaan atau aktivitas yang memang banyak kemungkinannya bersentuhan dengan roden atau tikus baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, tapi kalau untuk masyarakat secara umum itu kecil, Bu Sri.
0: Namun mungkin masyarakat perlu juga tahu kan Pak Dokter, ini jadi sebetulnya hantavirus itu disebabkan oleh tikus tadi. Nah sekarang gejalanya itu apa Bapak misalnya?
1: Ya, pertama sekali ketika kita akan mendiagnosa atau mensuspek seseorang memiliki infeksi hantavirus, penyakit hantavirus, itu pertama adalah adanya kontak tadi, langsung maupun tidak langsung dengan tikus atau rodensia itu. Kalau itu tidak ada, meskipun ada gejala katakanlah yang buruknya sesak napas dan semuanya, itu kecil tidak akan memberikan kemungkinan ke arah hantavirus. Karena kalau bicara gejalanya, itu semua penyakit virus itu punya gejala awal yang sama, yang disebut dengan flu-like syndrome. Dari mulai demam tinggi, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, ya, kemudian ada mungkin sedikit mual, muntah. Nah ini yang tidak khas untuk semua, bahkan jenis-jenis virus, mau itu campak, mau itu HIV, mau itu mpox, maupun termasuk hantavirus. Nah yang bisa mengarahkan bahwa ini suspek pada hantavirus adalah, atau bahkan leptospirosis, adalah kontak dengan tikus. Untuk memastikannya adalah pemeriksaan laboratorium. Namun kalau Anda ataupun siapapun di masyarakat ini punya pekerjaan yang berisiko dalam konteks kontak dengan tikus, kemudian mengalami gejala flu, apalagi ada gejala tanda bahaya, yang disebut tanda bahaya adalah sesak nafas misalnya, atau air kencingnya ada susah kencing misalnya, nah itu adalah red flag yang mengharuskan Anda segera ke fasilitas kesehatan. Walaupun penyebabnya apa, itu yang akan nanti dikonfirmasi oleh pemeriksaan laboratorium.
0: Ini menular atau tidak? Atau bagaimana penularannya kalau ada?
1: Nah, secara umum, hantavirus itu tidak menular antar manusia. Jadi hanya seseorang itu bisa terinfeksi karena dia kontak langsung atau tidak langsung dengan tikus itu. Tapi ada anak turun dari hantavirus ini yang disebut dengan Andes virus yang memiliki kemampuan menularkan antar manusia atau menular di antara manusia. Nah, walaupun ini pun hanya ada di wilayahnya itu di Amerika Selatan sana, Chile, Bolivia, dan juga Argentina. Karena dia hanya, jadi hantavirus ini adalah virus alami yang memang hidupnya di tikus. Tikusnya disebut reservoir karena dia meskipun membawa hantavirus itu tidak sakit si virus, si tikusnya gitu. Tapi ketika tikus ini kontak dengan manusia, nah virusnya inilah yang akhirnya bisa menginfeksi manusia. Nah, Andes virus yang memiliki kemampuan menginfeksi antar manusia inilah yang saat beberapa waktu terakhir ini menjadi outbreak, penyebab outbreak di kapal pesiar itu. Nah, Ini pun sekali lagi terjadi karena di kapal pesiar itu kontak erat, dekat, dan relatif lama. Jadi Andes virus itu sendiri pun tidak semudah COVID untuk menular. Meskipun dia ada kemampuannya, tapi tidak semudah COVID. Dan ini dirujuk dengan angka reproduksi yang mungkin masih sebagian ingat. Kalau COVID-19 angka reproduksinya pada awal-awal bisa sampai 3 atau 4, atau kadang 5 kalau Delta misalnya. Artinya dari satu orang COVID yang sakit bisa menular ke 3, 4, 5 orang itu. Bahkan campak yang paling tinggi di penyakit menular itu angka reproduksinya 18, dari satu orang sakit campak bisa sampai 18 orang. Nah kalau hantavirus itu Andes saja yang punya angka reproduksi 1,1 kurang lebih. Jadi hanya ke satu itu pun juga harus kontak erat dekat. Sisanya sebagian besar 90%. Dari turunan hantavirus itu angka reproduksinya di bawah 1, ya. Jadi kecil sekali kemungkinan.
0: Satu pertanyaan lagi Bapak secara ringkas, yaitu jadi bagaimana walaupun ini tidak menular dan kapasitasnya itu sangat rendah, tapi bagaimana kita bisa mencegah supaya ya tidak adalah kasus ini?
1: Ya, tentu walaupun potensi penularannya rendah untuk masyarakat secara umum, tapi kalau kita tidak melakukan perbaikan yang disebut dengan, saya Dewan Pakar Global untuk One Health and Planetary Health Global Network, itu kita mengusung dan menyarankan pada negara-negara di dunia, ya Indonesia, Australia, untuk melakukan pendekatan yang disebut dengan One Health Approach dan Planetary Health, di mana pendekatannya itu bukan hanya kesehatan manusia saja, tapi juga hewan, termasuk lingkungan. Lingkungannya sehat airnya, tanahnya, udaranya, dan juga tumbuhan. Karena kalau tidak, penyakit yang sudah ditemukan, sebenarnya hantavirus sudah ditemukan 1976 di Korea Selatan, dan di Indonesia sendiri tahun 1990-an sudah terdeteksi di beberapa hewan pengerat, dan juga ada bahkan manusia, dan tentu di negara lain pun sama kurang lebih. Nah, kalau kita tidak melakukan pengendalian tikus, yang tadinya ringan ancamannya bisa menjadi serius, karena bisa jadi dia belajar berevolusi. Nah, oleh karena itu, berantasan pengendalian jumlah tikus ini menjadi sangat penting. Saya tahu ya, di Brisbane misalnya juga banyak tikus itu, di beberapa tempat kalau rumahnya yang memang kayu dan tidak terawat baik. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena virus ini sebetulnya ketika terkena deterjen ataupun cairan pembersih itu mati dia. Disinfektan dia mati. Jadi itu yang dijaga, pola hidup lebih sehat termasuk cuci tangan, itu yang harus dilakukan.
0: Dr. Diki Budiman, terima kasih sekali Bapak. Bapak harus kembali ke ruangan seminar. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
1: Terima kasih Bu Sri.
0: Nah itulah tadi penjelasan dari Dr. Diki Budiman tentang hantavirus.
2: Pendengar, awal tahun ini menandai 50 tahun sejak berakhirnya Perang Vietnam. Pada tahun-tahun setelahnya, ratusan ribu orang Vietnam melarikan diri dari negaranya melalui jalur laut dan kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Di seluruh Asia Tenggara, kamp-kamp pengungsi menjadi tempat penantian, ketidakpastian dan perjuangan untuk bertahan hidup. Dalam podcast kali ini, yang diproduksi oleh Trinh Nguyen dari SBS Vietnamese, kita akan mendengar kisah dari tiga orang yang terhubung dengan periode sejarah tersebut. Mereka itu adalah Julie Lee yang melarikan diri dari Vietnam ketika masih remaja dan menemukan belas kasihan serta martabat di kamp pengungsi Palawan di Filipina. Dan juga Dong Tran yang kini mendekati usia 80 tahun yang menghabiskan satu dekade mencoba melarikan diri sebelum akhirnya mencapai Pulau Bidong di Malaysia. Dan Ibu Sridin, seorang saksi asal Indonesia yang bekerja dan berinteraksi dengan para pengungsi Vietnam di kamp Pulau Galang.
3: On my first day, I just arrived in the afternoon, and then a boat came in. One small boat, and with the more than 120 something people, and I could see with my own eyes. Some of them couldn't even get off the boat because they were so weak. I would not forget the experience, how people went through the hardship you know, it touched you, the very core of humanity.
2: Pada tanggal 30 April 1975, Saigon jatuh. Pada tahun-tahun berikutnya, hampir 2 juta orang Vietnam melarikan diri dari negara mereka. Banyak yang melalui laut dengan perahu-perahu sesak yang tidak pernah dirancang untuk perairan lepas. Mereka kemudian dikenal sebagai manusia perahu atau boat people. Krisis ini mencapai puncaknya pada tahun 1979. Pemerintah di seluruh Asia Tenggara bergegas merespons mendirikan kamp-kamp sementara di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan sekitarnya. Bagi mereka yang telah tiba, bertahan hidup hanyalah sebuah permulaan. Berikut ini penjelasan dari Julie.
4: For a long time, I could not talk about it. It's taken me 2 decades to be able to talk about it.
2: Julie Lee tiba di Australia sebagai seorang remaja setelah melarikan diri dari Vietnam dengan perahu. Namun perjalanannya dimulai jauh sebelum ia melihat laut.
4: I was merely 5 years old. I lived in Saigon. So I remember vividly my dad, after dinner, he would come down from upstairs and told my mom that he could hear gunshot from far away. And that's 2 days before the 30th of April. And then I remember seeing my parents, you know, pack everything up in a couple suitcase

0: We left Vietnam water, and after 3 days, one of the men, he's supposed to refuel the fuel in the engine, but he mistakenly refueling it with fresh drinking water. So then, of course, we ran out of water to drink, and the engine stopped for the three of us on the boat. We were just lying on the boat waiting for, you know, wherever the boat float. So after the 12th day, that's when my grandmother passed away. So I was really just lying there hugging her for 3 days. After 3 days, the uncles on the boat came and talked to me, and they said, we have to let her go. 3 or 4 hours later, and I saw a body floating, and I was calling out. I said, oh, there's a body in the water. And then, you know, Meju said, it's actually grandma.
1: Pengalaman pahit Juli itu bukanlah pengecualian. Itu adalah hal yang sudah umum terjadi pada waktu itu. UNHCR memperkirakan sekitar 200 ribu hingga 250 ribu orang tewas di laut. Mereka yang selamat berakhir di kem-kem menunggu untuk mengetahui apakah ada negara yang mau menerima mereka. Dong Tran berusia akhir 70-an, seorang mantan pengungsi yang tiba di Pulau Bidong di Malaysia. Di puncak krisis, pulau yang luasnya hampir tidak sampai 1 mil persegi itu menampung hampir 40 ribu orang pengungsi. Hari ini ia mewakili kelompok arsip manusia perahu Vietnam. Saya mulai mencoba melarikan diri sekitar tahun 78-79. Upaya untuk pergi berlangsung selama 10 tahun penuh, lebih dari 20 kali percobaan. 10 tahun

0: Tahun itu sangat sulit, sangat keras, tidur di mana saja saya bisa, lebih dari 20 percobaan, semuanya gagal. Kadang-kadang saya tertangkap di tengah jalan. Totalnya, saya menghabiskan 5 tahun di penjara karena mencoba melarikan diri. Bagi Dong, melarikan diri itu bukanlah satu perjalanan, namun merupakan kehidupannya selama satu dekade. Akhirnya, pada tahun 1989, perjalanan di awal tahun itu berhasil. Setelah 3 hari 3 malam, kami mencapai Malaysia. Setelah 10 tahun penderitaan, saat saya menginjakkan kaki di Pulau Bidong, saya merasa seperti telah tiba di surga. Dan surga di sini bukan berarti memiliki segalanya. Namun kami memiliki kebebasan. Kami telah mencapai titik pijakan pertama. Tidak ada lagi hari-hari ketakutan, melarikan diri, khawatir ditangkap atau dipenjara. Itulah hari-hari yang telah kami tunggu-tunggu.
1: Nah, itulah tadi penggalan dari kisah perjalanan orang-orang yang atau perjalanan dari para pengungsi Vietnam yang menuju ke negara lain yang dapat menerima mereka, dan di antaranya yang sempat datang pula atau ditampung di Pulau Galang, Kepulauan Indonesia itu.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
4: SBS
5: SBS
4: SBS
5: SBS
4: SBS Radio.